87.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media di Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit Violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita, buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

103.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada catch and grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM. This is your number one love talent entertainment media di Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia dikurasi sama Chef Michele Antonucci.

ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Aglietta, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak, dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat

98 FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Pas banget yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding, dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui

0: website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
4: All day long. It's so cool.

Media The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan udang sampai baramundi panggang basa genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali.

0: Go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rafa, kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Number one lifestyle line entertainment media The Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial. Kayak Brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata. Terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan Brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali.

0: Bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.
4: Jason.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Monas bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. T-R-L-A. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan. Kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

9.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Aduh, halo-halo rockstar, gimana nih cuaca akhir-akhir ini tuh? Cuaca emang lagi gampang banget bikin badan tuh keliengan gak sih? Nah jujur deh, kalau kalian mulai ngerasa badan tuh udah gak enak, tenggorokan udah gatel, kepala pusing alias sudah mulai tumbang nih, biasanya kalian langsung cepet-cepet ngapain sih? Langsung tidur yang banyak atau langsung minum air putih nih segalon kalau bisa ya. Coba yuk kita bahas mana yang sebenarnya paling ampuh buat jadi pertolongan pertama. Nah, pilihan yang pertama itu ada tidur yang banyak. Nah, tidur itu ibarat tombol restart buat HP yang lagi nge-lag atau nge-hang. Pas kita tidur nih ya rockstar, tubuh itu fokus ngelepasin hormon sitokin, zat protein yang bantu ngelawan infeksi dan peradangan. Jadi, kalau milih rebahan seharian itu bukan males ya rockstar, itu emang cara alami tubuh buat nge-charge tenaga untuk sel imun kita itu bisa bertempur lagi. Nah, yang kedua, minum air putih yang banyak. Nah, kalau yang ini nggak kalah krusial ya rockstar. Kalau kurang cairan, tenggorokan kering, virus itu makin gampang bersarang dan badan malah makin lemas. Air putih itu bantu untuk melancarkan metabolisme, ngeluarin racun lewat keringat serta air kencing. Pokoknya ya, rockstar wajib hukumnya buat sedia botol minum di sebelah tempat tidur. Nah, kalau versi rockstar gimana nih? Apakah kalian kubu hashtag tim rebahan total sampai sembuh atau hashtag tim kembung air putih?

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Nah, secara khusus itu disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Pengalaman eksklusif ini bisa kamu dapatkan dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple dan cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus untuk tambahan per satu orang berikutnya.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, setuju gak sih kalau momen jalan-jalan atau makan di tempat keren itu sebenarnya bukan cuman soal seberapa bagus lokasinya, tapi dengan siapa kita perginya. Mau tempatnya semewah apapun, kalau pergi sama orang yang salah, tetap aja makanan tuh rasanya hambar. Tapi kalau perginya bareng pasangan, keluarga, atau bestie tersayang, vibesnya langsung naik kelas. Nah Rockstar, biar momen kumpul kamu makin sempurna, gue punya nih rekomendasi tempat dan acara yang pas banget buat dilewatin bareng orang-orang terfavorit kamu. Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Itali otentik di Nusa Dua, Bali, dengan suasana yang hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Mulai dari lunch, dinner, sampai ke event special seperti brunch Viola yang kembali di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang.

butterfly chicken, terus ada juga grilled octopus agilata, slow cook roasted beef salad, seafood on ice, artisan cheese selection, sampai berbagai dessert juga lo rockstar. Nah, selain makanan, juga ada live music, kids entertainment, akses ke semua area kolam renang dan pantai, dan juga ada clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun loh Rockstar. Datang aja langsung dengan outfit violet dan kamu bisa dapat complimentary refreshing drink. Kalau belum sempat nih nikmatin brunch, kamu juga bisa datang untuk lunch dan dinernya dengan menu otentik Italia. Juga koleksi minuman spesial dari Prego's Cellar. Nah, untuk reservasi sekarang langsung aja cek infonya di Instagram @pregobali. Sekali lagi @pregobali dan di Westin Bali @westinbali. Jadi buruan langsung aja ajak orang tersayang kamu di sini. Tapi ingat, pastiin yang kamu ajak itu beneran pasangan atau keluarga ya Rockstar. Jangan sampai salah bawa orang, apalagi pacar orang. Bisa-bisa bukan makan cantik malah brunch sambil keroyokan.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, nyadar gak sih? Makin bertambahnya umur nih ya, dan bertambahnya tingkat kedewasaan, urusan sakit pun ya sekarang harus dijadwalin dulu. Gak bisa lo asal tumbang gitu aja. Biasanya nih, skenarionya tuh kayak gini nih. Kamis lo mulai meriang kan. Nah, Jumat lo maksain push habis-habisan karena nanggung kan. Lalu di hari Sabtu lo baru dapat izin buat burnout dan boleh sakit. Nah, di hari Minggu tuh usahain udah mendingan. Nah, pas hari Senin udah harus sehat walafiat lagi buat cari cuan. Nah, kayak gitulah siklusnya rockstar kalau kita sakit ya rockstar. Tapi nih ya rockstar, biar Senin kamu tetap punya energi yang penuh dan gak cuma kerja bagai kuda, Senin malam tuh waktunya kamu buat manja-manja lewat santapan yang berkelas satu ini loh rockstar. Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa presents Nusantara Forage Feast. Nah, pas tanggal Senin 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, kita bisa langsung aja nyobain langsung pengalaman chef collaboration yang mempertemukan Executive Chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Chef Wisnu Adiatma dengan Made Masa, nah seorang nomadic culinary artist dan forager. Nah, pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan-bahan pangan yang diproduksi lalu diolah jadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa. Mereka akan nyajiin 6 hidangan spesial, mulai dari don base lan udang hingga baramudi panggang base genep. Nah, yang memadukan hasil laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Juga ada live cultural performances dan mendengar langsung cerita di balik setiap hidangan dari chefnya. Nah, semua pengalaman ini bisa lo nikmatin dengan harga Rp650.000 plus-plus per orang, udah termasuk 6 course dinner. Reservasi sekarang juga di WhatsApp-nya 0811 3960 9784. Sekali lagi di 0811 3960 9784. Dan follow aja langsung Double Ikat Restaurant.

yaitu di at Double Ika Restaurant serta Ren Hotel Bali. Sekali lagi ya Rockstar, di at Ren Hotel Bali untuk info lengkapnya. Nah pas banget kan, Senin malamnya udah dijadwalin makan enak biar pas masuk kerja lagi, seenggaknya yang remuk cuma badan aja, bukan jiwa dan batin loh.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Buat kalian anak muda rockstar yang lagi bingung mau bawa karir kemana, kerja jadi account executive alias AE itu unlock skill paling mahal buat masa depan kalian. Mulai dari belajar cara ngomong yang berbobot, ngelatih mental, sampai ngebuka jaringan koneksi ke orang-orang hebat. Ibaratnya ya rockstar, ilmu dapat, kenalan makin banyak, portofolio juga makin bergengsi. Nah, kebetulan banget nih, pintu kesempatan emas itu lagi terbuka lebar buat kamu. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account executive. Dengan persyaratan umurnya maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat dan skill negosiasi, biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience juga, itu nilai plus juga ya rockstar. Dan diutamain untuk yang Bali based. Kirim aja langsung CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi di @therockinlife.bali atau email juga ke rahmatunisa@mramedia.com, yaitu ke rahmatunisa@mramedia.com. Buruan apply dan kirim CV kamu sekarang ya rockstar, siapa tahu minggu depan profil LinkedIn kamu udah bisa nih dipajang keren account executive @therockinlifebali. Wih, biar pas orang-orang stalking mereka tahu kamu lagi sibuk ngejar target sales. Sini-sini join The Rockin' Life Bali.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kadang suka bingung gak sih rockstar? Kenapa makanan Italia itu selalu sukses bikin suasana kumpul jadi makin lively dan seru? Nah, kuncinya itu ada di budaya family style-nya mereka. Makanannya tuh emang dirancang buat bagi-bagi, ngobrol santai tanpa buru-buru, dan nikmatin momen bareng orang-orang yang terdekat. Nah, buat kalian yang pingin ngerasain vibes kehangatan khas Italia yang sesungguhnya di Bali, gue punya kabar super seru. Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana yang hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesialnya mereka juga. Nah, nanti ya Rockstar bakal ada di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang ya Rockstar. Nah, kita bakal bisa nikmatin menu otentik Italia yang dikurasi sama Chef Michel Antonucci. Terus mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata. Terus juga ada Smoked Cooked Roasted Beef Salad. Ada juga Seafood on Ice, sampai berbagai dessert. Nah, selain makanan rockstars, ada juga live music, kids entertainment, akses ke semua area kolam renang dan pantai, dan juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola bisa dinikmatin dengan harga Rp690 plus-plus per orang dan gratis untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Datang aja langsung dengan outfit violet dan lo bisa langsung dapat complimentary refreshing drink. Nah, kalau belum sempat nikmatin brunch, lo juga bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia. Juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Reservasi aja langsung sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @pregobali. Sekali lagi di @pregobali dan di @westinbali, yaitu sekali lagi di @westinbali. Aja-aja langsung rombongan kamu sekarang ya Rockstar. Tapi ingat aja, karena konsepnya ala Italia, yang dipotong dan dibagi-bagi itu cukup pizza sama roasted beefnya aja. Jangan ikutan bagi-bagi tagihan pas makanannya udah habis Rockstar. Lanjut, ini ada lagu requestan dari Rockstar kita. Ada Rockstar Adi dan juga ada Rockstar Abi. Langsung aja gue puterin Hindia Cincin dan nextnya juga ada Timbaland.

0: biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort punya catch and grill. Jadi sekarang kamu tuh bisa dapetin pengalaman eksklusifnya langsung di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dimulai dari jam 7 pagi. Lo bakal diajak nih naik perahu, menikmati suasana laut Bali dan langsung menangkap ikan fresh sambil menikmati snack. Nantinya di jam 12 siang kita bakal diajak juga untuk menikmati hidangan 3 course yang diolah dari tangkapan tadi. Secara khusus disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Nah,

107.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Pernah mikir gak rockstar? Kenapa orang yang punya skill komunikasi dan negosiasi jago itu langkahnya selalu mulus di mana-mana? Entah ya, pas presentasi, nge-guide klien, sampai nyelesain masalah kerjaan. Mereka tuh selalu punya cara buat bikin orang lain bilang setuju. Nah, skill mahal kayak gini tuh ya rockstar, sebenarnya ditempa banget kalau kamu kerja di posisi account executive. Buat kalian para rockstar muda yang mau ngelatih mental, ngasah networking, sekaligus punya karir yang keren, pas banget nih. Kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi buka lowongan untuk gabung jadi account executive. Persyaratannya gampang banget. Pertama, umurnya maksimal 30 tahun. Selain itu juga harus punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat dan skill negosiasi, biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approach client online dan offline, tertarik juga sama dunia media, konten, dan branding. Terus juga kalau lo punya sales experience, is a plus-plus. Dan diutamakan juga yang Bali-based. Nah, langsung aja kirim CV dan lamaran lo ke DM Instagram @therockinlifebali. Sekali lagi ya rockstar di @therockinlifebali. Atau email aja langsung sekarang ke rahmatunisa@mramedia.com. Lagi sekali di email rahmatunisa@mramedia.com. Yuk langsung kirim CV kamu sekarang. Siapa tahu pas update profiling ini minggu depan tulisannya udah resmi kan, account executive at The Rockin' Life Bali. Nah, biar pas buka laptop di coffee shop, kelihatan banget lagi mikirin strategi branding, bukan lagi nyari diskonan voucher makan gratis.

107.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, kamu ngerasa gak sih kalau makanan zaman sekarang tuh makin canggih, tapi kadang kita malah kangen justru sama cita rasa lokal yang alami dan autentik. Apalagi kalau bahan-bahannya itu dipetik langsung dari alam Bali, yang masih segar, kaya rempah, dan punya cerita tersendiri di balik setiap masakannya. Nah, buat kamu nih ya rockstars, para foodies yang pengen ngerasain petualangan kuliner kelas dunia yang beda dari biasanya, ini dia agenda wajib yang gak boleh kamu lewatin. Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa presents Nusantara Forage Feast. Nah, di hari Senin 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restaurant at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, kita bisa langsung aja nyobain pengalaman chef collaboration yang mempertemukan executive chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Chef Wisnu Adiatama, dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Nah, pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam, lalu diolah jadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa. Mereka bakal nyajiin 6 hidangan dari don base lan udang, hingga baramundi panggang base genep, yang memadukan hasil laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Nah, juga ada live culture performances dan mendengar langsung cerita di balik setiap hidangan dari chef. Semua pengalaman ini bisa kamu nikmati dengan harga Rp650.000 plus-plus per orang. Udah termasuk juga 6 course dinner. Langsung aja reservasi sekarang di WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Dan langsung aja follow at Double Ikat Restaurant, yaitu di Instagram at Double Ikat Restaurant, dan juga di at Ren Hotel Bali. Sekali lagi di Instagram at Ren Hotel Bali untuk info lengkapnya rockstar. Nah, kapan lagi kan dinner mewah pakai bahan yang dipetik langsung dari alam. Tapi inget ya rockstar, yang dipetik itu cukup bahan makanannya aja, jangan tanaman hias tetangga

87.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, pernah gak lo tuh dipuji sama teman-teman karena sifat lo yang supel, ramah, enak diajak ngobrol, plus juga gercep banget kalau disuruh rapi-rapi dokumen. Nah, skill interpersonal dan ketelitian kayak gitu tuh sebenarnya talenta mahal yang lagi dicari banget di dunia industri kreatif. Dibanding bakat lo cuma dipakai buat jadi penengah drama grup WhatsApp nih ya, mending langsung aja disalurin jadi karir profesional yang keren dan ngasilin. Nah, kebetulan banget Rockstar, kita lagi nyari orang dengan energi positif kayak lo. Kalau lo suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi buka lowongan untuk gabung di posisi Client Service Representative dengan persyaratan minimal pendidikan lo D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa komunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa kerjasama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi. Langsung aja kirim CV dan lamaran lo ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi di @therockinlife.bali, atau email juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi di email aja langsung ke rahmatunisa@mramedia.com. Gak usah pusing kelamaan mikir, langsung aja drop CV lo yang terbaik ya, kasih yang terbaik biar kemampuan komunikasi super lo itu bisa kepake buat handle klien kelas atas, bukan cuman buat bikin alasan 1000 jurus pas lo telat datang janjian.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh

It's 7.8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, bayangin nih, akhir pekan ideal kamu. Duduk sambil nikmatin hidangan otentik yang melimpah, sambil dengerin live music, anak-anak asik main, dan habis itu tinggal jalan dikit, langsung nyemplung ke kolam renang atau main di Pantai Nusa Dua. Beneran definisi weekend yang sempurna, tanpa perlu pusing mikirin rencana. Nah, khusus hari Minggu nanti, Rockstar, semua keseruan itu disajikan dalam satu tempat khas gaya kehangatan Italia. Prego kembali lagi menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua, Bali. Dengan suasana yang hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial seperti brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang. Nah, kita bisa nikmatin menu otentik Italia yang dikurasi sama Chef Michel Antonucci. Mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad. Terus juga ada apa lagi nih? Oh, ada juga seafood on ice dan artisan cheese selection sampai berbagai dessert juga loh, Rockstar. Nah, selain makanan juga bakalan ada live music, kids entertainment, terus juga akses ke semua area kolam renang dan pantainya, Rockstar. Juga ada clay workshop bersama Membumi Project. Nah, brunch Viola ini bisa dinikmatin dengan harga Rp690.000 per orang dan gratis untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Lo tinggal datang aja, Rockstar, dengan outfit violet terkece lo, dan lo bisa langsung dapat complimentary refreshing drink. Jadi kalau belum sempat nikmatin brunch juga, lo bisa datang untuk lunch dan dinernya dengan menu otentik Italia. Juga ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, langsung aja reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @pregobali. Sekali lagi di Instagram @pregobali dan juga cek di @westinbali. Sekali lagi ya, Rockstar, cek di Instagram @westinbali. Paketnya lengkap banget dari makanan sampai juga akses ke pantai. Tapi inget ya, Rockstar, dress code-nya pakai outfit violet biar dapat complimentary drink. Jangan sampai kamu datang malah pakai baju kerja warna orange.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

87.8 FM, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Jujur ya rockstar, kalian pernah gak ngalamin yang namanya power abuse, alias penyalahgunaan kekuasaan? Nah, momen pas ada orang yang punya wewenang, terus mencekik atau maksa kita buat ngikutin apa yang dia mau. Gak usah mikir terlalu jauh ya, sampai ke politik dulu. Coba lo inget-inget ya, ngomong-ngomong soal zaman kuliah, waktu masih jadi mahasiswa baru, pas lagi semangat membaranya tuh ya, gue pernah dipercaya jadi ketua kelas. Nah, karena gue merasa memegang kunci kehidupan sekelas, yaitu daftar absensi, jiwa-jiwa diktator gue langsung meronta-ronta rockstar. Tiap kali gue ngepost foto baru ya di Instagram, gue langsung nge-share linknya ke grup WhatsApp kelas yang gak ada dosennya itu. Terus gue ketik dengan tegas, like dan komen sekarang juga kalau mau di absen. No like, no absen. Komen yang paling bagus, boleh titip absen. Waduh, enggak ya rockstar. Waduh, enggak ada cerita kayak gitu, buset ya. Disclaimer dulu ya rockstar, ini murni bercanda ya rockstar. Tiba-tiba gue mikir soalnya, makin kesini gue makin panik. Takutnya ada dosen kampus gue yang lagi dengerin 87.8 FM Drokin Live Bali. Kan berabe ya kalau ternyata dosen gue diem-diem rockstar gitu. Tapi tenang aja, ini cuma contoh bercandaan skala kerikil aja ya. Jangan disamain sama power abuse beneran yang di luar sana sampai mencekik rakyat kecil.

87.8 FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Gak kerasa udah jam 4 sore aja lo rockstar. Yahoo, akhirnya selesai juga siaran hari ini. Ini tuh pertama kalinya gue siaran di jam 12 siang sampai jam 4 sore ya rockstar. Biasanya kan gue siarannya tuh pagi nih, jam 7 sampai jam 10. Ada yang pernah gak sih dengerin gue siaran jam pagi? Kalau pernah, you are the one rockstar. Spesial banget siaran siang ini. Tapi gue mau minta maaf juga nih ya rockstar di atas materai, kalau tadi tuh ada salah-salah kata rockstar. Makasih banyak buat kalian yang udah setia dengerin dari jam 12 tadi. Pokoknya kalian the best rockstars ever. Terkhusus buat yang udah request lagu tadi, ada Rockstar Mutiara, ada Berbinar, Adi sama Abi, makasih ya. Nanti pas gue siaran lagi, wajib request lagi. Awas aja kalau enggak ya, gue pantau nih. Big thanks juga buat operator, PD, dan semua tim The Rockin' Life Bali. Tadi ada operator baru namanya Kak Ari yang udah nemenin gue di awal-awal siaran. Dan sekarang ada Kak Gustu juga nih yang bajunya kotak-kotak skena, samaan kayak gue. Semangat terus ya operator-operator kesayangan gue. Next, siaran gue bakal tungguin rockstar yang lain buat ikutan request juga ya. Awas, gue liat-liatin lu rockstars. Semangat menikmati sisa hari minggu ini ya rockstars. Sehat-sehat terus biar kalian bisa dengerin siaran gue terus. Jangan sakit-sakit kayak gue hari ini. Gue pamit dulu rockstar. Have a rockin' weekend.

dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit Violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restaurant dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restaurant dan juga at Ren Hotel Bali.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin Rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru, itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih, kalau semangat kamu seperti itu juga. Gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3. Terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Bisa berkomunikasi dengan super baik. Rapi dalam administrasi dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi. Dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram at therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali. Atau email deh. Sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media @Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi @Sofitel

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang.

0: hubungi Sofitel Bali Nusa 2 Beach Resort di WhatsApp 0811 3830 5954 dan ikuti sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat

0: ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana. Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak Brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan Brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego.

Seller. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

87,8 FM di sisi nomor 1 Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini benar loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2020.

pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811 3960 9784. Sekali lagi 0811 3960 9784, atau cek sosial medianya @doubleikatrestoran dan juga @renhotelbali. Sekali lagi @doubleikatrestoran dan juga @renhotelbali.

your number one lifestyle and entertainment media di Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang. Dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau fitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?

0: banyak deh. Kan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Bikin Live Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget, yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan

sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: Mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
1: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
2: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Media The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan udang sampai baramundi panggang basa genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam.

itu sudah termasuk yang seperti bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811 3960 9784, sekali lagi 0811 3960 9784, atau cek sosial medianya @doubleikatrestoran dan juga @renhotelbali. Sekali lagi @doubleikatrestoran dan juga @renhotelbali.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin Rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru, itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih, kalau semangat kamu seperti itu juga. Gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3. Terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Bisa berkomunikasi dengan super baik. Rapi dalam administrasi dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi. Dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram at therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali. Atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu.

Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan, yang memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil and Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.

0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cici, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life.
2: Well, it's one part of them. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
3: Yes, good morning Rockstar. Balik lagi barengan GMHR, bareng Yu Medelin dan juga Harry Wade. Dan gak kerasa ya, kemarin weekendnya cuman kayak numpang lewat aja yang kayak sip gitu. Udah masuk weekday lagi.
2: Bener-bener gak kerasa lagi ya waktu ini.
3: Betul.
2: Kemarin lo menghabiskan waktu lo dengan apa, Iyo? Di Sabtu dan Minggu. Gue penasaran deh, sesibuk apa sih lo?
3: Sesibuk apa kehidupan Iyo Madeline ya, Rockstar? Yang gak penting ini sebenarnya. Di Sabtu, of course, kita kerja ya. Kemarin kita, for the first time, TRL live broadcast itu di dua venue berbeda.
2: Wow,
3: luar biasa ya. Luar biasa. Kita mulai dari pagi, Rockstar, itu di Benoa. Terus habis itu yang kedua kita ke Nusa Dua, bayangin.
2: Yes, seru banget.
3: Jadi kita benar-benar dari pagi sampai malam. Makanya kemarin di hari Minggu benar-benar aku tuh ambil waktu untuk istirahat. Tapi malamnya aku sempat nonton.
2: Oh, nonton apa?
3: Spider-Man.
2: Gimana overall?
3: Seru banget. Aku nonton bareng teman aku berdua. Kalau Weda gimana nih weekendnya?
2: Aku menghabiskan weekendku dengan lari kemarin.
3: Asik. Aku mau lihat tuh story-nya.
2: Yes. Itu menjadi sebuah record pertamaku untuk lari 10 kilo, Rockstar.
3: Wow.
2: Jadi hujat ya untuk lo yang mungkin udah half marathon atau mungkin ikutan trail run kemarin, enggak masalah, Rockstar. Karena gue baru
3: belajar. Tapi itu keren. 10 km itu enggak jalur yang pendek ya, Rockstar ya. Kayaknya aku mau lari 10 meter aja mikir-mikir ya.
2: Oh,
3: apalagi
2: gitu,
3: 10
2: ya.
3: Kilometer gitu.
2: Ya begitulah, Rockstar. Pokoknya semoga kamu juga menghabiskan weekendmu dengan sangat indah. Kalaupun dirasa belum maksimal indahnya kemarin, semoga di minggu ini kamu bisa spend time terbaik ya di weekend. Dan pastinya kamu bakalan ditemenin sama kita di GMAR selama 3 jam dari jam 7 pagi ini sampai 10 pagi ini.
3: Betul.
2: Dan langsung aja kita buka. This is GMAR.
3: Good morning.
2: Happy Rockstar with
3: Yuyu Madeline
2: and Herweda.

0: Classic Head Start with GMHR. With GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: It's Wooden Brother FM. This is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. That was Sementara Rockstar, yes, by Bara Suara.
1: Ya, pokoknya sementara buat kamu Rockstar yang mungkin sekarang lagi free, lagi belum ngelakuin apapun, atau lagi mikirin kayaknya aku tuh cocoknya kemana ya?
0: Yes, masa depanku arahnya kemana ya harusnya ya?
1: Yes,
0: ini saat yang tepat ya.
1: Yes, bener banget. Apalagi nih Rockstar buat kamu yang memang suka banget sama tantangan, suka eksplorasi dan juga kenalan dengan orang baru, The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita nih Rockstar.
0: Wow.
1: Buat posisi client service representative
0: ya.
1: Yes, bener banget. Jadi dengan persyaratan minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi Rockstar, dan juga bisa bekerja dalam tim, cepat belajar dan juga beradaptasi. Buat kamu yang ngerasa kayaknya aduh itu gua banget nih, Yuyu dan juga Weda, langsung aja kirim CV dan lamaran kamu ke DM-nya Instagram di @therockinglife.bali, atau kamu bisa email juga ya. Tapi kalau misalnya kamu enggak mau ribet, langsung aja DM di Instagram di @therockinglife.bali.
2: Hit it up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
3: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Pesawat jet Star Airbus A320 hampir bertabrakan dengan Boeing 777 milik

0: Ya, hai. Aku suka banget sama lagunya Gea ini.
1: Kenapa?
0: Karena kata dia, cukup aku denganmu dan kamu denganku.
1: Yes.
0: Pokoknya, kita cuma boleh berdua aja, Rockstar. Jangan ada orang ketiga.
1: Betul.
0: Jadi cuma aku sama Rockstar, kamu gak boleh.
1: Oh yes. Boleh, silahkan dinikmati, diolah sedemikian rupa, Yuyu.
0: Aduh,
1: banget. Dan pokoknya kalau ngomongin tentang seribu kali ini, semoga juga kamu selalu dicintai dengan seribu kali. Sebanyak-banyaknya Rockstar, banyaknya lagu Gea Indrawari.
0: Betul.
1: Dan
0: banget.
1: Semoga segala rencana-rencana kamu bersama orang tersayang kamu, mau itu pacar kamu, mau itu orang tua kamu, atau mungkin yang masih HTS-an juga, semoga dilancarkan semuanya. Karena kita mau ngajakin kamu Rockstar dan nawarin kamu, ngenalin kamu juga sama brunch terbaik yang ada di Nusa Dua, yang akan menghadirkan nih pengalaman terbaru dari kuliner Italia yang otentik pastinya.
0: Ada apa tuh?
1: Ada banyak banget makanya. Cuman gue mau memberikan bayangan dulu nih buat lo Rockstar. Jadi kalau lo datang ke sini, lo akan dapat suasana yang hangat.
0: Yes.
1: Stylish dan penuh energi khas Italia pastinya. Dan bukan cuman brunch aja adanya, di sini juga ada lunch, dinner, sampai ada juga nih brunch spesial yang udah ditunggu-tunggu pastinya. Yes. Namanya Brunch Viola yang akan kembali hadir nih di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang. Dan pastinya Rockstar lo bakalan menikmati menu otentik yang udah dikurasi pastinya sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari dia Fola Whole Butterfly Chicken. Ada juga Grilled Octopus in Agliata. Slow Cooked Roasted Beef Salad. Ada Seafood on Ice. Ada Artisan Cheese Selection. Sampai berbagai dessertnya. Dan pastinya Rockstar,
0: banyak banget pilihannya Rockstar.
1: Karena udah dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci pastinya otentik 100% Italia. Dan selain makanan juga akan ada live music, kids entertainment, akses ke semua area kolam renang dan pantai, juga ada clay workshop bersama Membumi Project.
0: Yes.
1: Dan pastinya brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun.
0: Yep.
1: Datang dengan outfit violet dan kamu bisa dapat complimentary refreshing drinks sesuai dengan namanya ya, Viola Violet. Jadi pastinya Rockstar akan bertema violet. Datanglah nanti dengan outfit violet biar kamu dapat complimentary refreshing drinksnya. Gue ulang lagi ya sampai Rockstar. Dan pastinya lo bisa nikmati belum sempat nikmatin brunchnya, sangat bisa juga untuk ke lunch ataupun dinernya dengan menu otentik Italia juga. Dan pastinya ada koleksi minuman spesial dari Prego's Cellar. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan @WestinBali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, kali ini Rockstar kita bakal ngomongin salah satu tulang punggung Hollywood tahun 2026 ya.
1: Apa tuh?
0: Ada Robert Pattinson yang bisa dibilang dia tulang punggung Hollywood banget ya Rockstar dalam tahun sepanjang tahun 2025 ke 2026.
1: Oh, bahkan dari tahun lalu ya.
0: Banyak banget film yang dia mainin yang lagi mau itu yang upcoming atau mungkin yang lagi playing gitu, on playing.
1: Yes.
0: Apalagi ini Rockstar ada berita terbaru dari rumah produksi A24 yang resmi merilis trailer film Primetime yang diperankan Robert Pattinson sebagai jurnalis investigasi Chris Hansen yang tayang di bioskop nanti 25 September 2026.
1: Nah, ngomongin tentang genre filmnya Rockstar.
0: Yes.
1: Jadi akan bergenre drama thriller berlatar 2006.
0: Yes.
1: Jadi menceritakan juga kisah nyata kelam di balik layar acara Phenomenal to Catch a Predator yang mengejar rating tinggi hingga berujung kontroversi dan tragedi di dunia nyata. Oh, serem ya?
0: Serem. Jadi yang buat banyak orang yang membicarakan film ini tuh wet karena ini tuh film yang memang dari kisah nyata.
1: Kisah nyata ya, adaptasi.
0: Gitu, Rockstar, benar banget. Jadi selain jadi karakter utama, ternyata Robert Pattinson juga bertindak sebagai produser dalam film yang menjadi debut penyutradaraan naratif bagi sutradara Lance Oppenheim ini.
1: Yes.
0: Kayaknya menarik banget ya Rockstar. Jadi buat kamu cus lah langsung kita kepoin bareng-bareng ya.
1: Yes, dan pasnya kita tonton bareng-bareng, kita tunggu-tunggu 25 September ini.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: kamu tuh harus pintar-pintar untuk ngambil yang namanya peluang.
1: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
0: Karena menurutku tuh peluang tuh nggak datang dua kali gitu loh. Jadi kalau misalnya apapun yang ada di depan, kalau kamu bisa catch itu di momen itu, langsung catch di momen itu.
1: Iya, yes, betul betul. Karena gue sebenarnya jujur sering banget melihatkan momen-momen yang pas gitu untuk benar-benar menangkap momen itu gitu rasanya ya. Termasuk juga semisal ada kesempatan nih hari libur ataupun hari kosong yang bisa gue manfaatkan harusnya bersama orang tersayang gue, mamen gue.
0: Main-main gue.
1: Ternyata belum bisa kesampaian gitu. Akhirnya memang benar-benar harus menangkap momen terbaik kita. Betul. Dan kalau sebenarnya gue pengennya pacaran itu atau mungkin dengan orang tua, mama, papa itu pengennya biar benar-benar menikmati momen yang beda.
0: Betul. Bisa gak sih sebenarnya? Bisa banget. Apalagi nih Rockstar, kalau kita udah ngomong tadi catch dan catch ya.
1: Iya sih, sih.
0: Udah langsung aja kamu wajib banget untuk nyobain Catch and Grill persembahan spesial Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi pernah gak sih kamu kepikiran gitu Rockstar, kayak pingin tahu langsung gimana sih hidangan berkelas dan eksklusif yang dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan? Sekarang kamu bisa dapatkan pengalaman eksklusif yang langsung nih Rockstar. Jadi nanti dimulai jam 7 pagi nih, kamu bakal diajak naik perahu menikmati suasana laut Bali dan langsung menangkap ikan fresh sambil menikmati snack pastinya. Jadi perut kamu tuh dijamin gak dibiarin kosong ya. Setelah itu nanti jam 12 siang kita bakal diajak untuk menikmati hidangan 3-course yang diolah dari tangkapan tadi secara khusus disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Dan pastinya Rockstar, pengalaman eksklusif ini bisa kamu dapatkan dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple.
1: Okay,
0: dan terus, juga cukup nambahin 1,5 juta rupiah plus-plus untuk tambahan per satu orang berikutnya. Jadi, dan itu semua udah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi menurutku ini worth it banget ya Rockstar. Jadi selain kamu bisa menikmati waktu bareng keluarga kamu atau mungkin sama siapapun, experience-nya ini sih yang paling penting, yang bakal jadi pengalaman gitu.
1: Momen yang gak terulang itu yang paling penting Rockstar. Betul. Karena kapan lagi lo bisa nangkep terus langsung akan diolah sama chef di Toya Beach Bar and Grill, terus bisa lo nikmatin sepuasnya.
0: Betul banget.
1: Gue pengen reserve, gimana caranya sih?
0: Langsung aja deh, gak usah ribet-ribet. Reserve-nya kamu bisa langsung cek info lengkapnya di WhatsApp-nya mereka atau di nomor teleponnya di 0811 3830 5954. Jangan lupa juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
1: Yes, cause you deserve better Rockstar.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Belum kepencet.
0: Terlalu excited nih kalau soal Music Lab ya Rockstar. Soalnya setiap Music Lab tuh semuanya baru dibungkam ya sama Weda.
1: Barusan gue baru mencet mixer Rockstar. Dia udah yes. Udah benar-benar excited banget untuk mulai pagi ini. Dan semoga kamu juga selalu semangat Rockstar like kayak Yuyu di pagi ini yang baru memulai Seninnya gitu ya.
0: Iya banget dengan batik capsack ini ya.
1: Batik capsack namanya.
0: Itu kayak aduh Rockstar, kalau kamu lihat story-nya The Rocking Life tuh, kalau misalnya aku lagi pakai batik ini, itu tuh semua teman-teman tuh pada ngomongin kayak,
1: kenapa gimana sih ngomongnya?
0: Yuk, kamu ini ya ngajar ya atau apa? Enggak. Aku siaran ya. Tapi ya namanya hidup ya, I deserve better lah.
1: Oh gitu. Betul betul. Karena kalau tadi di sebelumnya kita ngajakin kamu catch and grill karena kamu deserve better, saatnya kita memberikan yang terbaik juga untuk diri kita Rockstar. Karena ada single terbaru nih yang dikeluarkan musisi indie pop asal Amerika Serikat, Bella Kay, yang judulnya I Deserve Better, yang menjadi track penutup nih untuk album debutnya Miraculous Abandon.
0: Yes, jadi lagu ini tuh menceritakan tentang titik balik emosional seseorang dalam hubungan toxic relationship nih Rockstar. Tapi nih pada akhirnya dia tuh akhirnya sadar nilai dirinya, value-nya lah gitu, dan memutuskan untuk berhenti memohon cinta dari pasangan yang manipulatif dan juga narsistik. Aduh ini bagus banget ya kayaknya lagunya ya. Dan pastinya nuansa produksinya cenderung sederhana, hangat, dan mengutamakan aransemen minimalis yang menonjolkan kerapuhan vokal, raw atau

0: relationship maksudnya. Aduh deh, no comment. Pokoknya Rockstar, semoga kita semua terhindar ya dari yang toxic relationship. But kami akan memberikan kamu. This is Bella K with
1: I Deserve Better.